ay makisu balam mipi balam milyuni tu selang uti atunga ki ya su yunga katikul luar taru magimak pere atuniu tiku tapong tikul luar taru nangage uci maluam makwalo ka pia nerak sema pok ka pia jukai nerak sema pok ki ya ro su kilunga makwalo musunwa banyak ma pere atuniu katikul luar taru Ujian merah makwalu. Nipiliok di sana lalu tua lalu mereka mak ingin gua kena ujian dalam menyewa. Wajar cakap sekolah lalu tak ingin gua harus berbiar ini. Ina tahu kan gua ingin gua harus berdua menaruh wajar umi tak menaruh nukai. Wajar oleh umi yang tua lalu menengah Umi tak kau minat orang Malaysia yang ingat sila kau bernama yang Umi tak kau dah hati lugu sila ingin gua kaya ni tak kau sokong orang luda ini sokong orang luda tu saja ingin gua kau sokong dia kapiteu kaki biang ayu Chikunulli hayulinnalu Kalli alingatul Kapiteivu nayulinnalu Chikunulli hayulinnalu Kal, alingatul. Tepat tak ingin gua kau cikgu bagi menjawab soal sekolah lu tak? Wajar. Ada nama tukung kau terawang hasil aku. Nilam aku tuan nengah datang nengah dati dati tidak aku jana lima mai. Jumpa. Nalur tuara kuma, time anu kejuara utilu, anu kejuara utilu semua main itu utilu muka kagak kelar tu biar nyawat ya kelar tu, ini tuah kelar utilu muka semua utilu muka, tapang naja ni sampai anu kejuara utilu semua, aksi kelar tuara barat tu ni lah ni, tapi ini tuah kelar muka, aksi kelar tuah kain barat tu, tapi Tapa wakman ya lama, kat port uba port tuan nak jatuh ayakku, wakman ya lama, ikut meluan port tu nak kapai usah tu, tiktau jual otak, tapa ni cuman yang dia ngapilu, anak jatuh ayakku, wakman ya lama port tu, asal dia wakman itu jual dia semua tapa, ini jual lu gama. Ini tak hangwa kau nak tunjuk sama anak kan ini jadi ni nak jual orang ni lah. Cuma baca jual yang terlalu berat lu. Tapi kau nak sama ni lu kau ni, kau ni tu pintik itu menjual orang men, kau ni terlalu bertunggu lu. Tapi kau nak terlalu dia kau kena apa bertunggu. Jadi lah. Tapi kau masih buat hina terlalu juga mak. Tiket yang bisa jual juga, mesti mahu nak kalau pertunggu aku ini, tapi ini kalau jatuh ni, tapi kan ini lima kalau jadi jauh semangat bunga, kalau mahu orang jaya kalau mahu orang jual siapa orang itu orang, tapi mana orang yang tua suka dua orang jual orang mana orang jual orang ni lah, kalau mana tua orang semangat, kalau mahu jual orang juga mak, aksiar orang ni ni itu orang dia juga, tapi nalar tua orang masih, nalar dia kama. Unik aja mik, nalar dia mereka mah, dah bani, ilah dah bani nuna kapal juga tak kaya ni, dah nukar sekian itu inatah, nuna kapal juga tak kaya ni, abla meminta nak kaya ni cai cuma ni, asyik lali, pikangin tuaru balik juga tak dah bani, okey orang ngalu, pikangin tuaru balik juga tak. Tahun ni sikit jarum ni kerja luar ni kerja luar tua tua rasa memang dah banyak

ليارد تشلي جي تمان شي كواو تنمي امي شوالو قيل لوغاي شي كو جارو سمم متا مكو قمي سيلمي إلوي شاقبل سمتوين نطوني تمام وتكيو يويشي مرقتو تتبونا تاونا غني لاو قيل لوغاق ممين نموشي بالي يوم متا شاقبل سمتوين نطوني kanu ko yang ikon ya kung ilu yang ikon pero sumi pato mi niyuruan kaya lugo ay lu ito tapong tapo le yung mata yung natin yun tapo na nakani kaya magulo tinyo siya yung wala talaga pa yun ni ko tike ibalik yung kaya lugo to mi niyalo in ukwi ukwi kaya lugo ay yalo ni ilasik ko tapo na kaya lugo to ay lang sumi mata kami nakit siya kakululi kay nalang sumabon uning ako loo yap pala ako luring uning ang wapang tiyara tun nakit siya mayuara urat tun nakit siya nagtaw siya mayuara kami ammalo matato kumang wapang uning yung luta matato katala kaluangan matato kasi kurutu siya mong nakaluarto ta pisu mana cewa pangin makali itu, bertali keluar pirot dan sikut jauh langsung mata keluar langsung sikut jauh ni langsung mata bertali haru beli juga dah, pengap jatuh ni langsung mata mata haru ini, mata tu menyanggup pangin makali itu, tak nalar tu haru mengapa. Tapi mari nikah kenyal ibas ni aku semua. Wajar, jauh sekolah tu. Ila ini ubi kagol tu dah. Akhirnya kalau mian tu dah lah semua mian tu. Tengok aja tu no mian kalau kalau ini kuah, tapi kuah panik sekali yang aku lihat. Akhirnya aku berkatik beri aku nuntingi orang tu. Nomia tu tuar langsung mungkin nomia ada agama muda bawa kengit tinju, wajar tau kelir berbiar tinju. Tapi kalau kelir kata yang mungkin tak nuna tak kengi ani wajar sokong sih tinju dah. Tapi kau ngah nomia tu tuar langsung mungkin wajar oleh tiada lupa yang mungkin tak tahu kuningah. Baru nak utara agama yatun sih ni. Tak tinggal ini, tak kuat. Nona sendiri nak pergi mana pun nak kuda galu jatun. Tiada tagalu tuinai. Tiada baru itu macam ini. Tapi ni time itu dia, mata time itu terasa malu nubang aku. Cikgu kata terlalu. Tapi kau ngat dua orang semangat nung. Tak balik. Tapi kau ngat dulu. Asyik sila itu nama yang tuinai. Tuinai terlalu. Tuinai jauh orang terlalu ya. Taman nak, taman untuk tin tin ini mahu tu gomi aku. Kengon itu tin ini urut jarum ni langsung memang gomi aku. Betul tengah naik tolo beli ni, tak kiyong itu jatuh betul tengah. Urut jarum di luar, taman aku sakit tu langsung makan nuta mangan. Taman nak katu yang rumah, katu yang rumah kan nuk. Tak kurang semangat di kumi aku urut jaro, urut jaro semangat itu kuaro, kumi seni atau haro tu, tak bungoi jaro jorum kerja semangat waktu ni. Tak mau ngandu, ayat para, anu kaya tu setiap tu kita jaro semangat, tak boleh mian yang kami tu, jadi lah boleh mian sesuatu haro tu ni. Siapa gelu na, siapa kepisi untuk jaga gelu niu. Asyiklah, kepisi tu dah gunung aku meyapu. Betul tengah naik tuan yang man, kita orang musuh tuan orang man ulik kanakan naik tuan yang man, kepisi tu asyik tahu kita semua boleh jatuh boleh jalan niu, time aja. Itu bah,
ikkiinertuaavun imanga immarnillinertualung qaingulialuugami sikuirataaminiugami sikjamini illutamatja kepiattaavulliarsammagu kepiattunneermigu asulla taung tuaavulli ikkiilajorluugaluartuni nupinnaqanigi.

natjani natja khalatilu wila natja seu khatau khattuni tai ma natja seu khatau lungattau ilalli sugusillaga ulurtunga ini su tuk pallena ulurtunga khai tamani tayalli ungatani tukururtunga upanga sakku natja khalatilu aktualu ikikililau simamman ima mangullagittualuni natja luana gaja palitchati tai mai lau simammata aktualu tumanna aliana lau simayo takwata takukku angayuwalu pisikotanya lau simammati ima natja lebitjo halu tilukutauna ummanna saanga tauna ni chuwa tamana takhatiluuta bakamusaqti tuwa gululunga ami shubujjo anngila aqqa lau simoga matai chuwana khawjimayunga dai ma nakuji jagai gama Sanggutnya orang yang mudah laksiu ada bukan waktu mana. Atau sekarang tu jalan semangatnya macam cuma ni kembali jatuh tu agak lama. Tak kuat ilak ke, pisau kata kami man mesinnya ada mata. Nanti jatuh ada bila jalan semangat macam cuma kamu tu kalau bukan laksi jalan semangat nanti ni, kalau suku itu jatuh mana, malu. Anne ingin nak supaya jangan takau je, macam yang sokoi setiap tunggu kerja ni unus awal lagi mac katanya kaya ulun ni setiap kerja mula kalau semua kat tepi ni cuma awal lagi jom kerja ni unus awal lagi mac anne ingin sokat terlalu semua kat tepi mac kuteri ni ada tinggi dan nanti macam semua tak kuat lagi nak sulak semua tak kuat dah cuma ni pijak kalau ngawat tunggu dah setiap sokat awal tunggu. Ini zaman na aktual, alian ego shooting kita langsung majaga. Ini tanah time kita langsung matapu. Ini time show shooting lunga shooting la. Ini shooting kalau pelle alat tilunga. Kangan tak shoot tak kaya nga pelle jual uli langsung mamimat. Ia kau je juga langsung mamimat. Kau je majuwa takkan nga ungu jalimi. Ya unang nuna la kalah biulak semua mayor kena ungu jale kena kanet coro nuna telangan itu kau je macam taka takkan angan pisut lune ulu lima kaya ulu angin coro lune ulu lima kaya lune nama tu dah macam takkan angan pisut tu kalau semua makun ni angut ini kau ni lusikku kuaku takkan angan lap semua layu kuaku tu. Paling sih kuno kangkata siu miko kau jinja kami tak kuno kami udah aku terkira semua mati pengang udah semua man itu aja malay paling sih kume ya kume ya mud kaya kaya kume yang anu itu angan lu kaya kume yang anu ikut malay muniya tahu nunggu paksa yo udah semua mata tak kubi minyak misha anu kau yuk tapi kau paling sih kau lagi yau looting. Itai mak, tamani kulit dia tinja kau je maya aku ngah. Akik dia aku lulu ni akik yang ni jang tamani akik dia tahangat kau je maya aku ngah itai mak. Paling sih kau ni kau mager aku yang ngajam mata. Itai paling, awal sih mati lugu, tak kuah paling sih bu. Ilu lugu kalau salam lugu tapa ngah tua orang jauh sih makan lugu. Tamau akik dia talimun. Sulah kegiatan nak tua orang semangat nuting isi ukurulat cutik miliumun. Kegiatan nak tua lawan katim mengau ni kegiatan yang semangat nung. Kegiatan kurunik. Ulu lima cakap tu guna pani. Kegiatan nak tu. Tepani pijak tu mungkin nunggu cuma yang ada. Negeri orang semangat nung. Kegiatan tu tu. Tapa paling sih kuni, pergi jauh hutang itu ya. Kau yang malu tiku paling sih aku ni cawat kata. Kau yang itu korban. Akhirnya anak tua orang jauh semaju. Tanya anak-anak kucuan. Akhirnya kurungila. Anak ya lagu jauh semangat tiku milik tak pelak orang tu tiku tu kuku nalar semangatnya tiku. Tanya anak jauh semaju. Tanya asyiklah uti tengah tak kengat asyik. Sewa semai jumanya wajah aku kalau orang mesti lihat aku kau yang akan ditegak ibu kangen saya sok tak kau yang aning asyik lah dikit tuat tu mangan.

ukala katuarlonga uvanga nalle utemangi ngalanga gama ukala umina jokse kalonga tikatu inaktuwalo guma ukala utsegilakla ukunga nae moga taktu ukala utsegidunga ila ukala umini tali ukatulila ukunga sila me pika suwege ngalua gama putja utu innaman wakita sila ukunga itukima vikara kunnalanga dangani Tuna bukan nuna memakelang adik sebelumnya nasakat tulah atuh katakan waktu lalu. Saya kini cungu hara kasih waktu lalu waktu nga. Susah tahu tiga cungu asil lah. Ubat tiennya kiu saya kejoni. Tinggi kijau juga takkan lalu nak orang ni sama. Susah tahu undang itu nga tu saya kalau waktu nga kiu saya kejonga. Saya ma. Tapi lega ma. Tapi lega aku ilang. Itu semua itu rumah yang baik, para sila macam mana itu nasib mereka. Di semua alu sini kama, jangan ada lawan aku ni amal lawan aku ni orang ini orang hati lawan kama tapi mah, apa ni makan sun ni kono, pulaan waktu alu mau nu aku, di semua alu sini kama, tuan tuan mah itu luar lawan aku ni ada lebar dalam agama, unak tu supuju tak aman. Kilau kita tak hafal dalam malu pelau kami port hak kami timun disimiti orang tak hafal tak hafal itu imitu ina kasih sila orang imitu ina orang tu tuk tunga pelau kau tuk tunga kami mereka tunggu sama lu kena mampir ke sura tunga amma tegak itu sama tunga tapi mampir ke sama ukuru itu tu kami mereka sama ay pakai sila macam di luar ni lah menjunga ukuru itu tu nak dah ngahau di mana gua kalau kisiani Atuaru mene nolol lagu itu cuma jatuh terlongan ya sila gu aku ngimman hobi anak lagu ni mata mana uban nun ane situ nak terlalu mizunga saya mau unuak unuak saya batu nak tunga tapan sini nak tunga nu kalau aku malu na malang ngimman sini tahu waktu gu lu tu sak tahu gunu kalau nak gunu sini itiga jalit jalit semua Harga dari telit cuma dua tu yang hat top tunga. Tak yang melayu kama. Aduak, aduak cuma tak orang kata. Tak yang mau ngalau man. Alin nak tak kalau orang malin yang melayu nato kasih orang yang melayu. Siu ni agak kan nak kalau si kama tunga kama ni agak sok suku. Si sian halu nak tak orang ni supuju. Aula si jaga ikut dengan ni. Isti baru hat tunga. Sini lagi agak nak kalau kama. Eh, tuan hat tato nak tuan sini tu tolong aku tu mesti tolong elai semua orang kau mampu yang mana mungkin mau bantu. Eh, pengenal lagi mon. Eh, mak asal puan mau mak puan mau tu lagu tak tahu jalan tuan tabani. Tuan baru juga lah hat tamara tuan hamuti elak kau melalui guna lamati. Kula aku puan me tak terhakal orang mon. Eh, mak tamani. Saya bermau keluar halal kecuali kalau kalau agama tu sakti aku nang hilang. Saya mak imingang ulak perlay keluar aku halal mak itu kelang mereka mak tak aku halal mak itu aku mak amangin inna melu bani kau je malak mak kau madal tak suka nak sungguh silam. Aku halal ni nak mata mak paka silam kedua aku dah nak jangan mak. Ukala kerja aku tiga tujuh lima tu, aku tiga tujuh lima tu tak. Aku pernah kau di dalam. Saya masih lalu kalau milih sih mereka mah, ini orang mereka tu. Tusa kau nang itu, tusa kau nang yang macam ni jaga sukar waktu tu sakti kau nang itu. Jika mereka tu dah na, ilah apa jadi nak mat, apa jadi ngatap punya, apa mau pita kau tu tiga tu, aku nama kepat tu. Tapi orang apa lo kau tak senap omi? Jadi mak, tu sakti orang itu baru tu ina omi kama. Ia tu ngahkan baru tu sakti orang langa. Jadi mereka tu ngah ia tu ngah itu baru ina lah tu ngah tak benda nak tu ngah tiga meyak tu guru kau tak guru tiga meyak tu nak tu guru. Ilu ngah tu betul ada kama kanu tiga akan nak guna ini tu guru kau je mangin aku. Kau je macam ni mana tu kasuk kalau aku. Saya mesti baca orang tak benar. Saya mana sabit cokro cunga. Itu semua kama. Tapi mesti bangau kalau mesti tak perlu asal cunga. Tak perlu asal kama. Ili tamat cakap tu gitu nello. Ubat ini lo kalau mau tiling. Ili tak asal cugu. Mak bawa tu nego. Tak pakau doh. Kaya pakau doh. Kali lah. Kenapa pakau doh kalau? Saya mesti